nanay. Ayat ko na pudno, anyat ganas na, anyat imas nan. No datat agasawa.